Ebre de bo şiketemre de baka. Eri amre de bo şiketendere de basandıya. Ebre de bo şiketemre de bo şiketendere de bakan bele bo şiketendıya.